0: kuda kumenengera chimwe mbeu tikumenengera ntaunda chokamakara ule kundandalika mamunda ukabuji no amwe kwanika mombera achikaziko kuti mamunda mbeu chama sima baba Josias kulevera kuti mupunga wapera kutumbuka kana mulikuvetera
1: ya yeah, wapera tumbuka de tumbuka de yana.
0: Mwatanga no makotoroha kana msati?
1: Ati takatanga deyano. Masha kwasi titanga de.
0: Kulevela kukuti dakale mwezi wama uwe mayo. Mnotanga no kotora?
1: Ya, tatanga no kotora.
0: Zakanyaka. Kushanisa mapaja kana shiganda?
1: Ha, kushanisa mapaja de.
0: Mapaja.
1: Ati no mapaja kama.
0: Muna besi resa kana shwesi nchukule nyema kumsana?
1: Ha, shwesi nchukule nyema kumsana basa de.
0: Shwesi nchukuha kana shumwe mtengesa?
1: Shimweni trotenge sa shimweni troha de atu trucha pamanda da wana sabau de no muju de
0: rakana kaska jiko kuti ndiye kuno shpinga mtiona na shumkani mushanje mabasa marimwa
1: ya marimwa epa tusu mushanda sa tushanda taika kushanda apa epa sugano ya shpinga nyara basu de ai asi shukatone ke peto shanda de atu tona to kwesa pa muziu de anao
0: rakana kaska jiko kuti pano mvunya sembuitani mwasano shikana madosia za chisa mkati mushanga shimarimwa
1: epa shimarimwa izi masha dina dina
0: Ngapasha zina?
1: Zina, yusia samwe direka kwa gruja.
2: Tiri mkati mwesho mwesho malimwa, hapa nina baba shutanga zina?
3: George Situ kuzika nikamonja pala nova.
2: Rakana kwa baba George Situ kuzika nikamonja pala nova, kudaka mzira kukuti wakabata baza, unabocha boja, rosinisho machimane na valini, ntivo vama, wakabocha boja mpunga mdoko, asikazisi baba George Situ na maya maria alpetu shabani, matanga nubocha boja?
3: Hapa, tistaka tiwa padoku, maji, tukundubocha boja kutaka nsalarowa, zikita bombomu tati nureta ya mazwa ya senata.
2: Shakanaka kulibia kukuti marima mbojira mbojira kwa?
3: Tikubojira mbojira nyamboka, mbojira nyamboka.
2: Ah, shakanaka nyamboka. Ndaida chani mwishibaba tambori fazifashi mwitu baruri, akati mantede AFS, gameri dogo lewa chini?
3: Ah, mantede AFS, kuna kuti, walipa wanutio, por exemple, nga kudari mwanda shaitaro, kulima mwini matiwa, kuna mwini wawana. Anta ongozo shinulifiri kuti mantede AFS, alipo anu wana, alipo anu dini, anu chiwa.
2: Rakanaka baba shoshi situ baba kamoja atikasilo kukuti pana mvunjo nzimutani masano shika madasia mkati mwasho mwasho marimwa
3: nada mvunjo kukala kwa mungaita nikona tikutofisha kudara kumudati nitonangari kuti neu katotikwa unondolini unondolima hafi basi neu kafiwa unondolini unondobala hafi basi mutati ngafiri kupalari ngoti ndakafiwa ngatibate ni mapaja tutino wanaro ndishona ngoti walo goharo kita kupuwa lakasiano kita goharo kita kuita wega anta ngatidini ngatiri mentesi Zina ndini George Situ zika ndini kamoja preanofu.
2: Tili mkati mwashongwa shomarimwa. Apa tina mwishu baba shotanga dawezi zina?
4: Zina zinangu ni shuangi bwakara.
2: Mba shuangi bwakara kudasha mzea kukuti wakabata baja. Wakabata baja, unubocha boja. Unubocha shua kwanisa batila baja. Tinuze kukuti rusinisho machimane wa walimi. Vamwe wakubocha boja, makala ule, kanyangona, kunaya kabuji. Nuzimwe chintarundu nungtundu. Ashikasi matanga unubocha boja kushika shika?
4: Nata, tumita umanea manea. Takabocha misi. Udakunye pila mwale nwebo.
2: Rakanaka kulevera kuti mwakava no hwara kana kita yakusha kudini.
4: Ya takando kuita usimaya ki shunkintare shunkwartu. Ah mase zvakaita.
2: Kushandisa mapanja kana zvikanda?
4: Nada ndinodiya zvikanda zvikanda.
2: Kurimira kuna kabuji kana bandwa?
4: Nada ndiri kabuji bandwa nyamita.
2: Nyamita. Zvakanaka kulevera kuti zvese zvokuha kana zvimwe mutengesa?
4: Nada zvokuha. Tengesawo muda mfuvu takabata basa kutengesa tinga sako miri 350. Kwa zimiri kwa tisendu.
2: Zakani yaka, anishika siku kuti pana mvunjo, pana shikara, pa anishika mwasea, mada usajisa, mkati mwasho wa shumarimu.
4: Nada, apana, ninoda kuti basa ngarende mbeli, so Fernando Teu, na Mbongo, ninoda basa ngarende mbeli mezi, na João Sacramento.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiri tazo guriro rumaso com província se fala ngundimi jos portugueses xindau no xisena. Kunungwa jirikita sere gumi no mse somtandat, 8 horas e 16 minutos. Tino tsamba ya vira ku husekitiro os kwata chichisungu feralimo mprovinsi iso fala. Isamba ya kuchunga mija ngwa kukirira nyamazi njiku makuma miri na natu jomweji wa nyahonga I njiku yumba tobasa o nyumba jibungano. Kuru kushirika jiri kwa nyamazi njiku makuma miri na natu jomweji wa nyahonga mwenye sepo ino nyika Msambiki. Njiku yomba tobasa o nyumba jubungano pasirino. Shikamwe ndangaliro ya konango ya kuti. Kuchincha nyumba jubungano kukupekeja. Zicha pomunu humu diriri kudarikamu nukuyana kovantu. Ngondava iyo chiti koishi. Shisongo feralimu provinsi ya Sofala. Shirikumbo Simba. Basta rinobatu wango mumwe na mumwe. Mumbatu basa rikuonika nyumba jubungano pomunu vaya vano shandiremo. Varukuvia, vashita zia, zo vaka pikira kuti vaite, kuti vasize bungano rumunu munyika ya Mozambique, kazinji mprovinsi ya Sofala, kurukupingura kudari, no simba resepo, magaya kaya, obungano mukati mkuda kuvaka, Mozambique wakaita nani. Ngosamba iivo, varukuviavo, vashi chunga mija, pomunu kusimba, basari kubatongo mambo ochisongo feralimo, kurukutunga mirihwa, ndi kamarada Daniel Francisco Chapo, mukurura mabatiru akanaka, pomwe no maponero akaita nani, wabato basa vunyumba chobungano, no vamwe vano shandiremo, mukuru huira budiriro ino nyika ya Msambiki, budiriro no gondeka, mukuchenga itarunya naro, rubatano pomwe, no guku mukuru ino nyika, shikamu izirku voneka, mukati mo maponero opovu muno munyika ya Msambiki, mativi oksiana siana. Varukupeke javo simba kuna mumwe na mumwe mbatu basa pumuno vaya vano shandira mnyomba jubungano kuti vaende mberi vashkunga masimba kuti muwe nubudiriro muno mnyike ya Msambiki. Ngondava yonjike nyamasino chisongu firalimo provinsi ya Sofala ili kuti mabuso akanaka kuna vesepo vabatu basa mnyomba jubungano nuvamwe vano shandiremo uhomi wakanaka ndaramu yokwenda nukwenda pomwe nukukwanisa kushanda ushoni. Itamba yava echisainwa ndi sekretero okutanga uchisongo firalimo Valuish Sidione Makaza Nyanzozo. Zvakanaka mpurukiri, panguva ino ndakuti ndidanije ndumure, jirikuno kuradio Msambiki, jivi eno chirongo chajo.

tapera kupikira chimumbo, pomwe takwanisa kupikira mulavu na zina chingano. Taza, zvinyama zvizhinji, kana tamenengehwa, mulavu na zina chingano na mudeni wedu. Tinobonga kukuti chingano ichi chavia kujijisa inini, pomwe nini ndaseka zvizhinji kukuti chingano ichi chakwanisa kudakaja. Nukudea mkuwa uno imukuwa kusia mpango pejisira kuna vadeni wedu wakwanisa kutrikira chilangwa chandumwele pomwe kuna vese vese vapirikiri. Kukuti nchaushoni tusukenda kunyumba shijijo, kukuti nyumba shijijo nakwanisa kubesa mwana mdoko uya kukara no huilu wa ushoni pamangwana wake. Nukudea shunada kunanga kuti majibaba minadikana kutuera wana doko kuvajijisa nadikana kuvatera vana vadoko kutivona vaende kujijiswa avo nevajijise kunyumba yezvichiju. Tinoziva kuti mumwe majibaba munojijisa zvizhinji kune tusu nokudeyavo tinodikana kujijiswa avo kunyumba yezvichiju ngokuti kujijiswa ndakushoni. Pomwe mwana mudoko anga afa kunyumba yezvichiju andikana kuvia wakanyi ojijiswa zvimweni zvinoitika pamutundu zvinoitika paukama nenga ngano indu nozvizhinji. Kuvhunjawo kuna vadoni vangu kuti ndakushoni tusu kuteverera zvijijo tingavhunjwa nemajibaba kuti pindani kunyumba zvijijo tinodikana kuenda nosimba resi tenda kojija tipase tivake mangwana wedu okushoni. Kukumbira kuna majimotokari kuti famani padoko padoko nomotokari jeni muchadogogomesa pomwe mungama muchadotekenya motokari. Kutama ukangano kumbira kuna majibaba mwese kuti reremejane kuna zviya zvitendehwa zvatinazvo tusu vana vadoko kuti ndakushoni tusu vana vadoko kukwera tichiziva ngo zvape zvitendehwa zvedu tichizivawo kuti zvitendehwa zvedu zvikwanisa kureremejwa ngamajibaba edu. Kuna mudoni wangu ngatirereremeje kushoni majibaba edu ngati remeje kushoni kuna ukama wedu wese ativiri kudavira makiriado kuna ukama ngokuti asipi kwiri jokushoni nenga itusu vana vadoko. Basi tinokwanisa kuimangwa hapa nechirangwa chedu chindumure manganini nishamwere nechirewe Jesu Zefa Luisha Rausch vainyora chirangwa chedu nimanisanchu gulonga po mwendinde kandika pa mchizo mbepo tino besa jehwao no transport municipal da bira panda posa nukumira kutegirewa bye bye tina nana pa chirangwa chimwene.

0: tapera kupikira mumbo mumbo ushoni wakwanisa kupangira kuna inini wakwanisa kupangira kuna vapikiri veradi Mosambiki kemasi chipiri chipiri cho ushoni chipiri cho kuti takwanisa kudakara kukuti chirangwa ichi chingakwanisa kuguma basi ngompango ii inini ndinodakara ndinogonda kuti vapikiri vanokwanisa kudakara ngokuti mpango iji ndinokwanisa kubesa kuna uya ari kushejeka akushejeka kuita chira chiya chakashata ari kushejeka ngokuti ari pekuziva ngochapi chokuita kana chirangwa cho naiwewe kamare chinoda kubhuya naiwewe chinoda kupangira kunaiwewe achidi kupangira iwewe basi naniniwe ndikwanisa kupangiwa pakati pechirangwa cho naiwewe kamare ndirikupangiwa kuti soko iri ariviri kunenini basi zviya zvandinonga ndochirangarija chandinonga ndochibhuya kuna imwimwi inini ndikukwanisa kuzvidira musoro ndichikwanisawo kuzviona kuti ichi chakashata ichi chaushoni nokudeyawo inini ndinenge musikana ndinodikana kuita ichi ndinodikanawo kureremeja kudare majibaba angu kupangiwa nevadono vangu ndinobvunjisawo kuna mudono wangu inini ndarangarija kuita ichi kuvonawo kwako njaushoni mudono wangu anokwanisa kunanga kuti njaushoni itai kana asi pechokushoni uchadoita ndanga inini kuna mudoni wangu anozina Eva Chisapa anobatawo pano paradi Mozambiki tinojijisana inini kita mundau iye nakita musena tichinjijisana zvimweni zvokuti hamungazvitendi tinofamba toenda mumabazari umo kotsvanga biringu kuti tizotikwanise kutengesa tinofamba totsvangawo maponero engaitisi vasikana vanojija kutamagara nguva yese tiri kusujunyirisa rupiko uya wakasunga amai kanyi kusiya baba vasikana nochisiya kumuberesa tinotsvakawo maponera izvo ndozvo zvitatidzo zvoushoni kana itusininga vajaha tinodikana kugara nohwira ushoni kutsvanga uya mudoni wedu watinoziva kuti ena anondibesa kana anompango zvoushoni mugara pasi mujijisano mudoni wangu ngatiite ichi asi pezvo ndozvo basi kunyumba izvichidyo kwangu ninojija nomusikana umweni anosona zviya zvatinodainja pushinyu nochizungu zvinosunga mesha angapera kuzvisona anaanga zefa ndibesevo ngatiende kutengesa tesi inini nobva kanyi tofamba tochitengesa pamutundu kunyumba izvichidyo mushitaka nekuti ena wandikanda nina ndina chokutengesa inini ndinomubesa ngokuti ndinoziva kuti mangwana ndingawanawo chandinacho iyena anokwanisawo kundibesa nokudeya vajaha vandikana kugara kudeya kubesana nehwiri jeushoni hwiri chinokwanisa kupangira kana hwiri chinokwanisa kubesa kuna mudoni wedu izvo ndichitatijo chandakwanisa kuvisa kuna vapikiri panjiko nyamasi kuziva kuti hativhiri kugara nonyowa nochiya chatinokwanisa kuita ichosu tinodikana kuita chiri chese chinokwanisa kutibesa tisu pamangwana wedu nokudeya vadoni vangu danga iwewe unoshamwari yako unokwanisa kukuchengeja kuti iyi mudoni wangu hwiri ukushoni apa ngativhura ngatitsvake kana kuna mujaha ngokuti mujaha ndiena anokwanisa kutipekeja dinyeri ondoo asipi hwiri ukushoni danga iwewe unoshamwara nokuchengeja kuti iwe ngatende hedu komwa tingaenda komwa tinokwanisa kurejera kana tinokwanisa kukanganwa madambudziko ese tinokwanisa kuwanika pakati poupenyu hwedu mudoni wako wakuchengeja asipi zvindozvo zvinokwanisa kukubesa kuti wewe ukwanise kukura zvokushone paupenyu itusu nenga vajaha tinodikana kurangarija tina baba vanotengerera zvokuha itusu tinodikana kubesa wangu padoko nguzviya zvatinowana vamweni vanoenda kutwara musanga vamweni vanoenda kutwara chiri chese chokuti wewe ukwanisa kubeseka kana zvinowanisa kukupekeja mari yokuti wewe ungabesawo kama wako nousavi ungabesawo nomunyu zvizinji choushoni zvinokwanisa kukubesa iwewe musikane kana iwewe mujaha chitatijo ichi kana zvese zvindakwanisa kubhuya apa ndinoda kuti vajaha doni vakwanise kuziva kuti itusu ndinga vajaha kana vaya vajaha vanoita mushambo wokutiza nousiku kuenda kutsvaka shine ngokuti vasikana vamweni nivajaha vangabuda chousiku vari kuenda kuitina varipi kuenda kubata basa varipi kuenda kuita chibushcat vajaha vari kuenda kutsvaka vasikana vasikana vakaenda kutsvaka vajaha vamweni vasikana vanoenda kutsvaka vanarume vaano mukaji vari kuenda komwa vari kuenda kuita mushambo jakashata vangahwirira kanyi vari kundotambudzika vanohwirira kanyi avana munyu avana sabau avana chokuha vakuviya zvekutambudzika kwavo kuganyari kumwakuya shamwari rangu izvi zvashata Mshambo ukubuda cha usiku asipi wakushoni. Pamweni nengava jaha, vano kwanisa kubuda cha usiku kujijisana kwenda koba. Vanubuda cha usiku kujijisana kwenda kubata kuyo. Vanubuda cha usiku kujijisana kwenda kwemira makwancha vandu vatorele shiro. Shizinji shino kwanisa kuitika cha usiku. Shizinji shakashada nukudea vaya shamwari jedu cha tino kwanisa kutamba najo tinodikana kujirangari wakushoni. Iri shamwari nukudainja kuti ngatibude su kuno kana empresa shishi ina mabushkato ngukuti kuna empresa amweni anokwanisa kuitisa mabushkato chousiku enga kutwara makonyo kutwaira zvindo zvinja ushoni
1: wari vadoni wangu ngatende kupirikira mumbu mweni tikwanisa kutamba zvepadoko pakati pochirangwa chona iwewe kamari chirangwa chavia kupangira kuna msikani kuna mjaha kuna vese vapikiri weradi Mozambique wari shino pirikira nushoni mumbu